0: Awa o.
1: Boku ma pepe, o mari uno lula bagay. Bam lodo.
2: Kamu kesama nanti, kamu kesama nanti, kamu kesama nanti, kamu kesama nanti.